Wanka kondanga nyeri di kwa dikaring. Nyara pala nong el chen ala pilong eri di. Kaya wanti kada ya nong el nyang ora jara ala chupeng. Chena na nong ora kondanga.